0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.

she's a whole different animal.

0: sahabat, istilah opportunity di zaman milenial sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Bruce, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa opportunity adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Lagi ngapain?
2: Tepulisan uang biar gak kejajaran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
1: Kita bawa catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh bro, jangan tulis di uang dong.
2: Lipet aja nih, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipet.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
1: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
3: Radio Republik of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this one try sit.
5: Bring them out, bring them out, hey! Bring them out, bring them out, yeah!
6: Produ FM.

0: obat kreatif baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Ya, orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bercerita. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah kerajaan sejati, mana setiap individu bisa menciptakan potensi mereka. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut diri yang menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapi aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, mengembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

2, ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
0: Apanya?
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Ya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republik of

0: Prodwe FM.
1: Prodwe FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Gak hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara. Hasil Piala Dunia 2026 pulangkan Maroko, Mbappe, Dembele bawa Prancis ke semifinal. Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jalannya pertandingan, laga berlangsung sengit sejak babak pertama Jumat 10 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangannya. Kiper Yassine Bounuo sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Blues untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata alias 0-0 tercipta. Indonesia raih 6 medali pada Taulo World Cup 2026. Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada 4 tahun Taulo World Cup 2026 yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Indonesia catat sejarah jadi tuan rumah FIT Bronze dan Promise. Padahal Indonesia mencatat sejarah baru dengan menjadikan tuan rumah FIT Bronze dan FIP Promise Jakarta 2026. Turnamen resmi Federasi Internasional Padel itu dibuka di Rana Ground Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 9 Juli 2026. Ajang tersebut menjadi kali pertama Jakarta menggelar turnamen resmi di bawah naungan Federasi Internasional Padel atau FIP. Kepercayaan itu menandai semakin besarnya perhatian dunia terhadap perkembangan olahraga padel di Indonesia. Dan sekian Info Pro 2 bersama Dinar Baktiara.

0: Jelompat Morning FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, nggak kerasa ya kebersamaan kita di sore selamat pagi teman Pro 2 sudah sampai di penghujung aja teman Pro 2 ya. Dan tidak ucapin banyak banyak terima kasih untuk teman Pro 2 semuanya udah setia nemenin dinner ya sejak pagi tadi dari jam 5 subuh sampai jam 10 hari ini teman Pro 2 kita telah melewati pagi yang seru ya. Mulai dari mengikuti relay Piala Dunia, berbagi informasi dan obrolan ringan hingga berbagai tips kesehatan ya, yang semoga bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman Pro 2. Semoga setiap informasi yang hadir pagi ini menambah wawasan, membawa inspirasi dan tentu saja membuat pagi teman Pro 2 semuanya menjadi lebih bersemangat nih. Buat teman Pro 2 yang sedang bekerja ya, kalau bekerja di kantor atau bekerja di rumah, work from home, atau juga mungkin lagi beraktivitas di luar rumah, semoga semua urusan hari ini berjalan lancar teman Pro 2. Diberikan kesehatan dan selalu dipenuhi semangat positif tentunya ya. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini ya santai siang sudah siap hadir nih menemani waktu istirahat teman Pro 2 semuanya bersama Kak Ian, yang pasti akan ada obrolan yang santai, informasi menarik dan lagu-lagu pilihan ya yang cocok nemenin teman Pro 2 semuanya hingga siang nanti. Dan aku Dina pamit undur diri, sampai jumpa kembali di pada berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia dan tetap setia bersama kita di Pro 2 Biak teman Pro 2 ya. Yang sesuai terus di 94.5 FM Pro 2 Biak teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Dari Pro Dev MBA, teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, kita di Santai Siang kali ini. Seperti biasa di Jumat berkat ya, teman-teman berdua semua. Jangan lupa untuk sholat Jumat nih buat teman-teman yang beragama Muslim. Jadi kita masih di request time sampai nanti ke jam 12 ya. Mungkin kamu bisa ikutan request lagu kesukaan kamu, mau ke Indonesia, mancanegara, boleh. Instagramnya Pro 2 di Pro Dev, WhatsAppnya di 082398839191.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

that like who she's a whole different animal.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
2: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, cintaku ini perusahaan bapak tu. Dasar pemalas. Bukan gaji itu.
5: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita. Bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja. Radio Republic of

0: Stay tuned on Prodware Vam.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lainnya. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Oke teman-teman Pro2 semua, kita masih di request time. Buat kamu yang pengen ikutan request lagu, bisa nih di Instagramnya Pro2, di Pro2 podcastnya di 8239883919. Ini lagu Mancanegara, lagu Indonesia boleh nih. Saya tunggu ya sampai nanti ke jam 12.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk gas yang masih dipakai untuk penyelamatan, menyebabkan sensasi minimal dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penyekapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kali terdapat kandungan aran potasium nitrat, silikon, suporta, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O, klorobenzal. Cara mengatasi pakan gas air mata. Menjauh dari area yang terkena gas air mata. Gunakan masker, memakai kacamata lindung, kacamata lainnya yang ketat, atau kacamata khusus pemindai dunia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat pakan, dan cari air untuk mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan minyak mentah, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada.
2: Radio Republic of

0: Explodu FM.
1: Explodu FM, teman terbaik kamu.

bless me.

0: darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Satan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Satan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Satan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Marsha, cahayaku. Gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sedikit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas dari. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Magkasa ng semua eh. Pati ading ina ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Tagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai sistem tiap bulan. Nyaman abis.
0: Tapi perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Kiko, iya kak? Ini maksud saya. Itu pasti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit,
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah.

0: nanti juara enggak masuk rumah sakit, iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
2: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser. Produser.

0: Apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Habis kayak balon sih.
0: Itu juga pipih udah kayak bakpal.
1: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
7: RRI Pro 2 FM yang teman terbaik kamu. Nanti saya punya informasi seputar dunia kuliner dan juga makan-makanan yang terbaik nih, tentunya buat teman kamu semua di santai siang kali. Selamat malam, selamat Jumat, dan selamat beraktivitas, selamat berbahagia buat teman-teman berdua.

0: nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan bapak aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2 FM.

Dari produk yang bijak teman terbaik kamu, teman-teman berdua semua, ada 8 makanan yang terbaik untuk kesehatan otak kita nih teman-teman berdua. Yang pertama ada bayam yang dikutip dari Harvard Health Publishing. Bayam dan sayuran hijau lainnya itu kaya akan nutrisi penting seperti otak dan dengarnya adalah vitamin K, lutein, folat dan juga beta karoten ya teman-teman berdua. Yang kedua ada ikan kembung, karena ikan kembung mempunyai begitu yang sangat baik ya. Yang punya lemak omega 3 yang sangat baik, yang dikaitkan dengan penurunan beta amiloid ya dalam darah ya, atau protein yang bisa memicu penyakit Alzheimer nih teman-teman berdua. Ketiga buah beri, keempat teh atau kopi ya, karena kafein dalam secangkir kopi atau teh itu cuma menawarkan peningkatan konsentrasi dalam jangka pendek. Beri juga diterbitkan dalam Journal of Nutrition itu menemukan kafein juga dapat meningkatkan fungsi mental. Kacang kenari, minyak zaitun, telur dan juga dark coklat nih teman-teman berdua semua. Ya, agak terdengar aneh kalau dark coklat ya. Karena tuh dark coklat itu mengandung antioksidan flavonoid ya dan juga kafein. Semuanya itu dapat meningkatkan aliran darah ke otak serta membantu meningkatkan fokus dan memori. Kenapa dark coklat jadi pilihan terakhir jika kamu mau meningkatkan fungsi otak kamu? Yang ke-8 makanan tadi baik untuk kesehatan otak kamu, tapi jangan berlebihan. Kata karanya saja kayaknya cukup ya.

0: kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, Dina kan ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yo, ulang. Kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
0: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget dibuat frustrasi deh. Kok dinasta jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Pit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Asyik oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Selamat siang, mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh, kan yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Produen FM.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produen FM. Produen FM.

Kita masih di RRI Prodo FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodo semua ya. Merto, kalau Karen Mbappe itu kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia berkat konsistensinya bersama timnas Prancis. Dia terus memperkukuh statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam turnamen tersebut. Mbappe diketahui menjadi starter saat Prancis menghadapi Maroko pada perempat final Piala Dunia 2026 ini. Dari Jumat ya hari ini. Dan laga itu juga sekaligus menjadi rekor penampil ke-20 Mbappe di ajang Piala Dunia. Mengikuti dari Opta, Mbappe mencetak rekor tersebut pada usia 27 tahun 201 hari ya, yang memecahkan rekor Wislaw semuda yang mencapai 20 laga saat berusia 28 tahun 34 hari. Mbappe juga menjadi pemain pertama yang menjalani 20 pertandingan Piala Dunia bersama pelatih yang sama, yakni di bawah kepemimpinan Didier Deschamps. Dan juga rekor penampil Mbappe menoreh rekor lainnya. Ini Mbappe menjadi pemain pertama di tahun 1966 dengan 10 kontribusi gol dan juga assist pada dua edisi berbeda. Setelah pertandingan Prancis juga terus merokok nih teman-teman ya. Umur satu dia sudah mengoleksi total 8 gol dan 2 assist hingga babak perempat final. Kita akan juga menyamai pencapaian pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dan gini dia berstatus sebagai top skor sepanjang masa Prancis dengan 63 gol melewati Olivier Giroud pada usia 27 tahun. Untungnya untuk mencetakkan lebih banyak rekor Piala Dunia masih terbuka lebar lagi. Menurut kamu apakah Mbappe juga jadi salah satu next goat antara Ronaldo, Rio Ronaldo dan juga Messi nih? Menurut kamu gimana nih teman-teman berdua?

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brasil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brasil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 67 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Itu sendiri dulu. Angka 73 itu bukan sekedar menang. Itu adalah konsep dan filosofi sepak bola Brasil yang cerah, menghibur dan selalu 18. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada pertanyaan, siapa lagi sejati lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brasil. Tetap dengarkan siaran Pro

0: suara itu kuat. Dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produen FM.
0: Teman terbaik kamu. Teman.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Bang? Ya, ayam. Aku diterima kan? Di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

tidak perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kotasio Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru batik ya, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta, dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Fair.

0: Ya halo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nak ke sana, tanya kabar kamu, kuliah kamu.
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di China. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

semua, dan kita masih di Sabtu siang barengnya dan juga Kakak Borti Studio. Nanti Kakak Borti akan canda. Nanti saya punya informasi terjadi Blackpink dan juga Tame Impala. Lalu ada lagi cerita yang rilis 50 lagu Indonesia terbaik nih, kalian yang bisa. Jangan kemana-mana, saya itu di 94.5 FM, RRI Prodobia, sama terbaik saya.

0: Cipri. Orang menyebutnya Cipri Dobel, alias Cipri doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung balik. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cipri, mau bayar kos nih.
0: Iya, mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Bisa
0: lagi ah. Sampai akhirnya
2: Miki, baru tahoy.
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Miki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak.
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.

está cansado.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Gagak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
0: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ini kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat, tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Brodue FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Brodue FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Brodue FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman-teman berdua semua, kamu harus tahu kalau Jennie Blackpink dan juga Tame Impala sebenarnya memuncaki tanggal lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula. Dan pertama kalinya dan pertemuan tersebut juga diumumkan Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tanggal lagu tersebut pada hari Selasa 7 Juli 2006 waktu tempat. Dan Billboard tuh dibilang kalau Pop Airplay itu mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu pada stasiun radio yang utama ya di Amerika, di seluruh Amerika Serikat nih. Dan remix kolaborasi Dracula meleset ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jennie dan juga Tame Impala pada kategori tersebut.

Iya, Kru 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada dua tim dalam sejarah bola dunia yang sudah memainkan jumlah pertandingan paling banyak. Dan angkanya, Brasil dan Jerman. Masing-masing koleksi 109 pertandingan. Bayangkan, termasuk 9 laga. Berarti ratusan jam sepak bola, ribuan tendangan, dan jutaan emosi yang telah dilewati kedua tim ini. Ini bukan kebetulan. Baik Brasil maupun Jerman adalah mesin kualifikasi yang hampir tak pernah gagal lolos. Mereka adalah fixture tetap Piala Dunia. Dua kekuatan yang kalau absen, turnamennya serasa ada yang kurang. Sebuah persaingan tak resmi yang sudah berlangsung 5 tahun. Siapa yang paling banyak selangkah? Dia yang paling berpengalaman. Kita dengarkan siaran Kru 2 untuk info menarik.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodway FM.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita doang cowok.
1: Satu gram semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Produ FM.

0: kue. Kan lu cuma satu, jadi ada gue dapat bagian yang kecil ya. Sesuai body tuh.
1: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar kah?
0: Banyak protesan tuh. Jadi ada kemauan ketiga.
1: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab ke tugas dari ini dulu.
0: Tugas? Tentang apa?
1: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
0: Oh, gampang tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
1: Oke. Nah, karena juga rakyat Indonesia, jadi bagiku ini harus adil. Begini pokoknya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak pesan uang biar gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Kita buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan pendapatan tambahan. Yuk kurangi sampah dengan olah sampah organik jadi lebih bermanfaat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ina, sakuya alina warisan nyule?
1: Sapu alina jobo anta.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadik di harga pisang, dan.
1: Oh, sudah boleh turun. Sudah seharga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur puluh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?

0: terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, kak. Janganlah, kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria,
0: teman terbaik kamu.

0: uang tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: Pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Tina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: langsung tukang sampah. Let's go.
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
0: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
2: Sore Ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.
0: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria,
1: teman terbaik kamu.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendy jeni ke perpustakaan deh. Hah?
3: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
1: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Golo, kok udah rapi sih meja monet?
1: Aku mau pulang duluan, Del. Jadi, biasa mau nonton sama Ingo.
0: Oh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Ini kan karena sesuatu nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuhi dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut mengubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, jelas.

Sore Ceria.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dampingi adik kerja.
0: Ini mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerjain tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari kita lakukan pekerjaan.
0: Oke, mama.
1: Jadi, nomor 1 ini pengetahuannya begini. 1034 tambah 4597 kurang 1037.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

bijaklah bermedsos.

0: Sino mainan ito? Ito mainan abang. Kambalikat.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
4: Teman terbaik kamu.

0: jari jemari. Kenalkan, aku mulut rajanya. Bisa bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali.
2: Otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Tau, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

sad day, saw that damn coat, I don't know.

0: bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat yang dia berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, Sayang.
0: Ma, kos kejaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, Sayang. Mama ikat kenet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi

0: bareng kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda melihat, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah, gitu dong. Tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: itu apa, Pak?
1: Iya, saya sudah hubungi Pak Kita kemari, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pak.
1: Tanya sama Mama, apa yang sibuk?
2: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
3: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Pro 2 FM, Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria,
5: teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. The best.

berlari.

0: cegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link buat bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak ngecek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Pro 2 FM, sore ceria.
10: Kamu lagi dengerin, so

Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: body shaming.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: ahí. Papi, ¿de qué no ni? Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana ini? Tapi dulu.
0: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Tapi perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, tiap-tiap viral tuh. Kau pem-

0: bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

olahraga favorit sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman. Produ FM.

0: Olahraga dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: tip gitu dong. Mau bayar kos nih,
0: iya mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Bisa
0: lagi ah. Sampai akhirnya.
2: Iki, baru tahun.
0: Mbak,
3: kurangnya apa motor?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Dan? Ya, ya. Aku diterima kan? Ya, aku diterima kerja di sini kan, ya?
0: Oh, tak gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: Diajarin sama mama, Pak.
1: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

0: dijaga lagi.
1: Belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
0: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
1: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya, Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
1: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Jo, suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Aku mau balas WA.
2: Bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produ FM.

0: banget sih, bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sekarang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh.

0: biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya lebih cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

pasti yang gak tau kalimat Hopin Pahlayun Gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang dialunkan, kemudian ditunjukkan

bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi kompipa dulu. Tahu nggak? Ternyata, kompipa alien gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian kompipa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenial. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi kompipa lagi.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali mengandalkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan mereka. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Produ FM.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semicolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semicolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semicolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semicolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semicolon mental housing merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semicolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidup. Semicolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidup. Teruslah berjuang dan jangan mati.
3: Waktunya jaga malam
4: dengan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

juga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman

Oke, itu kontrol gue karena udah jam 9 waktu Indonesia Timur. Langsung aja kita ikuti Revoli bersama Pro 2 Jakarta. Emang sih hari ini teman Pro 2 Music Mindset kita relay bareng Pro 2 Jakarta pukul 9 sampai 1 jam ke depan, edisi 10 Juli kali ini, teman Pro 2 Jumat ya, 10 Juli 2026. Ada barengan sama Kak Edith dan juga Ewan, nantinya barengan sama narasumber kita yaitu Morning Ego buat kamu. So, tetap tune di 94.5 FM.

0: disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat bareng sama Elan dan juga
1: Edit.
2: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit.
1: Betul.
2: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
1: Mereka ya, adalah sebuah band.
2: Iya,
1: bukan ada band ya.
2: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Benar, karena sekarang sudah hari Jumat, ya. Ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
2: Oh, apa itu? Jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
1: Oke, boleh.
2: Gua bisa nyampe coy.
1: Benar.
2: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita

0: sobat MLC Music Legend.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Benar.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi ya.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Ego.
1: Oke. Sama, gue taunya kasar doang,
0: gak ya lagi.
1: Gak tau yang lain ya.
2: Kayak amplas
0: gitu. Iya bener-bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada yang mau
3: Awe.
1: Oh iya, itu bener. Awe.
4: Itu pun kasar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Ego tuh,
0: yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong. Dari mana nih?
3: Halo, piye kabare?
0: Wah, Jawa.
1: Oh, Jawa.
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
3: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa. Oke. Okay. Ah. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin sih kawayannya.
0: Oh, iya lagi, bener lagi.
1: Andri ya?
3: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
3: Halo, saya gitaris Morning Ego, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
5: Halo, saya yang pegang bass di Morning Ego, nama saya Lucky.
1: Oke, lanjut.
4: Halo.
1: Saya pemain drum senar.
4: Okay. Mau siapa dulu nih?
1: Oh, satu.
4: Mau sweet nggak?
1: Sweet. 125.
4: Ya, oke. Boleh duluan.
5: Iya, halo, saya gitaris Morning Ego, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga, sama dia catur. Tapi lebih suka ngalah.
1: Oke,
4: kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
4: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokal.
0: Oke, Renjana.
6: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, alright.
5: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, itu tadi Morning Ego sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing ya.
0: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah 2 radio sebenarnya.
1: Betul.
0: Udah 2 radio dan hari yang ini
6: jadi sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong ada.
0: Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for life.
1: Iya. Sebenarnya 3 radio dia 3-3 yang ngomong kayak gitu. Gitu.
6: Kalian itu gak percaya.
1: Susah ya,
6: licik gitu. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat kali ditaruh di terakhir.
4: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga. Terima kasih loh.
4: Kok kayak segan gitu, jadi segan gitu ya.
6: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya, iya, makan.
6: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
6: saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar.
1: Siapa Ari Wibawa? Jadi dibawa-bawa.
0: Siapa?
1: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
0: Baru makan ya.
4: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh,
1: Penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego?
4: Ini justru sama Bapak Ari
1: Wibawa. Bapak Ari Wibawa.
6: Langinnya jangan terlalu serius.
1: Silakan.
0: Oh iya.
1: Silakan.
0: Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan.
4: Oh.
0: Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau morning ego pagi-pagi ya nuansanya mbak jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya itu kan doa yang baik ya.
1: Betul,
0: benar enggak? Nah, sama semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua. Wih.
5: Mantap. Benar. Nama band yang positif lah.
1: Positif.
5: Karena karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
1: Kang Andre, ada Kang Andre muncul.
0: Salah takutnya itu lah. Bos, Kang Andre.
1: Kang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya, dimanapun dan kapanpun.
5: Oke.
0: Seru-seruan terus.
5: Walaupun senja atau apapun udah.
4: Ya, usia aja ya.
5: Usia. Nantinya.
0: Nanti.
1: Oh. Gua baru lulus TK kemarin.
0: Kan masih muda.
1: Kok langsung TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo, panti
5: jompo. Taman kakak-kakak.
0: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
4: Cuman
1: besok. Cuma kalian
4: sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
4: Okay. Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
0: 1 tahun.
4: 1 tahun cahaya.
0: 1 tahun cahaya.
5: Untung lu cewek.
1: Untung lu cewek. Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: tapi boleh nggak? Spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
4: Boleh nggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
0: Rata-rata masih 19 sama.
1: Oh, iya. Kita tuh 90s. Kang Ari 18 kayaknya.
0: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
5: Enggak sih. Kikil lah gua 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
4: Oh, tahun kemarin. Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
1: Oke.
4: Okay. Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Baru belum 1 tahun ya, Agustus tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
4: Belum ya.
1: Bulan depan.
5: Jadi yang terakhir masuk itu gua Cicatur Asa. Eh itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
0: Iya. Boleh lah.
5: Karena ini grup udah hampir hancur itu.
1: Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
4: Penggel gak sih berdiri?
1: Iya, Morning Ego lahir.
0: Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
5: Kafenya Ari maksudnya.
0: Menjelang pandemi, udah mau beres pandemi gitu kan. Pada gabung sih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik. Meskipun pada saat itu memang udah berkesia kegiatan yang lain ya gitu kan. Udah gawe gitu kan. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya gitu. Di Bandung tuh lagi rame
1: Britpop.
0: Britpop lah gitu kan. Nah cuman tapi kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari pertanyaan yang aneh gitu kan. Karena memang fight-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya, cuman ya momentum ya zaman itu kan susah, kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop, terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya. Aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Kardigan, Katatonia, Kang Derry dan sebagainya ya. Jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh. Bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana, terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Seattle Sound itu yang agak punya saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak segar gitu ya di kuping.
6: Serius bisa. Ande coy.
0: Sok atuh sanur bari wae 20. Sok atuh anu mana lada anu mana anu mana.
1: Oh iya. Ya,
6: jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang enggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental.
1: Oke.
6: Untuk membuat karya yang bisa ini kan sama-sama belum didengar ya. Nah, itu ketakutan di mana orang aku bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya enggak. Itu kita udah kelatih dengan sesuatu apapun lagu-lagu yang aneh. Tapi kita tuh enggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
6: Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu ya. Ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin lagi.
1: Tapi selama men-tribute itu ada enggak lagu yang kayak susah banget ternyata bawainnya gitu?
0: Kan banyak.
1: Kalau satu paling aneh dan paling susah gitu.
4: Kalau buat itu lagunya Ecobelly. Drumnya tuh patternnya ya, tuh singkop-singkopnya beda-beda ya. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: Oh, itu technical banget berarti lagu itu ya?
0: Boleh
1: kita datang.
6: Gua kasih lu free pass gua.
1: Mantap.
0: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya.
1: Betul.
0: Dari Morning Ego. Tapi salah satu ini ya. Dan buat teman berdua semua yang punya pertanyaan, itu seru-seruin malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di Live Studio PRRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp 22 FM Jakarta di 0111 801 1 5.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: gitu. Oh gitu.
2: Harus kayak Michael Jackson.
3: Iya, Michael Jackson. Suara perut kayak gitu. Masukin di anggota.
0: Aduh,
1: member. Aduh. Kita hari ini udah dapat banyak member.
2: Udah dapat
1: ya. Member baru banget.
2: Kayak MLM ya. Kayak MLM lagi. Itu nyari door line ya.
0: Udah.
1: Kita masukin morning people.
0: Morning people. Mantap. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning People yeah. Gitu ya. Kalau tadi mau dari album dulu, dari single dulu nih
2: yang mau dibahas.
0: Album.
2: Menurut Anda albumnya?
0: Mantap. Lanjutkan.
4: Makasih.
1: Lihat emang keluar.
2: Tadi kan Kang Ogi udah ngejelasin. Menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
2: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Amin. Sorry ya kalau gua enggak skeptis kayak lu. Gua aminin.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Men, doa baik pasti gue terima.
2: Iya, terima kasih.
1: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya, harus.
5: Nanti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya. Itu.
4: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
6: Jadi in general itu album Dreamer itu yep. Kalau dari judulnya ya mm-hmm. Itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng okay. Gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia
2: okay.
6: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau. Pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan selalu berlarut-larut, jangan diingin-ingin banget lah.
4: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Iya. Jangan diingin-ingin banget gitu.
0: Iya. Oh, oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
6: Menikmati manusia ya,
2: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia? Gimana caranya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah
2: macam-macam gitu kan. Up and down ya.
6: Yep.
2: Up and down.
3: Kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Yep. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu. Untuk menjadi seorang manusia yang butuh atau menurut kita bisa mengukur diri kita ketika sedih, jangan terlalu sedih ketika senang, karena semua juga kan di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah.
0: Oke.
1: Nikmatin aja.
3: Menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
2: Menikmati. Menikmati. Yang nonton. Iya. Saya premium kan. Yang diamond.
0: Yang ruby ada enggak ruby?
5: Tapi karena main kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal bener. Banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga.
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita, gila banget ini diri gue yang paling menderita. Jadi
1: paling
3: ini
2: sih paling menderita.
3: Padahal kayak nggak nasi lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk menemani lo lagi. Setiap momen terasa-rasa gimana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sedih, lo lagi suka, jangan.
4: Okay. Tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, aku cinta kamu, enggak.
2: Oke.
4: Okay. Cari hingga pagi, enggak ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk dibanding-bandingin sama hidup orang ya, yeah. Di sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama apa yang kita
2: lihat sosial media gitu.
0: Menurut Morning Ego gimana?
2: Kang catur.
4: dewasa, dewasa. Dewasa, dewasa. Dosen.
2: Agim ini, Agim. Oh, Agim.
4: Ya, jadi anak-anak ya. Kacamatanya. Ya, jadi ke sini.
2: Diam tapi kocak banget. Gimana
4: kan? Ya, media sosial memang sangat pengaruh ya sekarangnya karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya. Apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Sebetulnya kalau itu untuk menangani yang seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Menigo. Karena Menigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Beda-beda. Nah, ya general.
4: Tentang apa ya? Mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Oh, ada. Dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Gua makin yakin ini anggota MLM semua.
4: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya kayak
4: kejenuhan ya, kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga di bahan.
0: Oke.
4: Okay. Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan? Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagi? 9
6: lah. Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh nggak disebutin satu-satu tuh?
6: Ada yang pertama tuh ada Dreamer, terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Fire.
2: Lini Masa, atau lagi?
4: Anda masuk menjadi anggota kami.
0: Dapat premium.
4: Sound, all a friend. Tahun 1 juta aja mas sudah.
2: Kita tinggal ditepilin aja.
6: Iya. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
4: Ntar beneran lo disangka Monigo MLM.
2: Meriuh ternyata MLM
4: ya. Langsung biarin relay dong.
2: Logonya ada mahkotanya
4: dia. Diamond.
0: Aduh. Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagi yang Pagi. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
6: Pagi itu tentang kehilangan. Okay. Cuman ya karena bahasanya kalau tentu jangan terlalu dingin-dingin ya. Jadi ya jangan terlalu dingin-dingin banget. Jadi ya. Ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja tuh juga masih banyak orang-orang di dunia ini.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
6: Ari.
2: Kang Ari.
6: Iya.
2: Oke.
6: Iya.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gue terlalu biasa pertanyaannya.
6: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita. Dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua. Dia nyari
2: nyari. Ya ampun, kenapa kita kan?
4: Lagi ada masalah.
2: Kamu lagi ada masalah.
4: Kayak gak ada yang peduli.
6: Iya. Jadi kayak, makanya terakhir lah lagu itu. Lagu pagi itu.
2: Ya.
6: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Lagi-lagi tidak bercerita, tiba-tiba
4: laki kok cerita.
0: Laki kok curhat.
2: Aduh.
0: Bikin lagu dong.
2: Nah, itu dia. Mungkin berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada datang? Kan
4: mereka lepas.
2: Pada enggak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih tapi rasanya kayak sebulan.
3: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus enggak ada tuh, oh, ternyata ada satu rasa di mana kalau kita enggak ngerasainnya, kita enggak mungkin bisa cerita. Gitu kan.
4: Yeah. Maksudnya memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus harus dirasain, gak bisa diceritain.
7: Oh,
3: bener gak sih? Iya kan? Nah, ketika lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya buat teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, kita lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini.
7: Oh, juga ya maksudnya itu kan.
3: Benar-benar. Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
7: Iya kan? Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita itu sebetulnya sementara. Sementara.
4: Oke. Benar-benar.
3: Cuman pagi doang.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
2: Benar paginya waktu itu ya.
3: Iya benar. Kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Pagi doang
6: ngapa-ngapa gitu kan. Benar-benar. Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya simple apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry, gue yang nge-ghosting.
2: Waduh.
7: Pemain.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Judulnya adalah Pagi.
7: Here we go.

0: marah. Gurunya marah. Gurunya marah. Gurunya marah.
1: Didengerinnya pas malam-malam dong.
2: Oke. Okay.
1: Yang semangat kita tetap pagi.
2: Oh.
1: Gitu ya.
0: Benar sih.
2: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam, pokoknya lagu enak denger pakai puterin.
0: Iya, gitu.
2: Benar. Jawab benar.
0: Marketingnya
2: ini kemana lagi kemana nih?
1: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu kita berarti enggak
0: bukan pilihan itu.
1: Turun
0: banget ya.
1: Turun gue jadi itu jadi bronze. Jadi platinum ke bronze gue.
2: Turun lu jadi perunggu.
0: Iklan dari 33 kali. Jadi band. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa apa yang paling seru dari proses recording lagu album ini lah, album ini.
1: Oh, nih ada yang unik nih di
0: Nah, ini.
1: Ada ceritanya nih.
0: Ini.
1: Jadi begini. Kita pada saat recording kadang kan kalau saya ibu sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya. Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditonton lagunya ini, lagunya ini emang maksudnya apa? Jadi kita tuh kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow, nah, okay.
1: Ya jadi kita tuh kayak puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini, ternyata beda kok jadi lebih keren.
0: Mantap.
2: Ujung-ujungnya jual juga ya.
0: Jualan lagi.
1: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
1: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman, ada kayak catur, ada tambahan melodinya, saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
0: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
1: Ada.
0: Biasa. Ya, biasa. Bakar sate.
2: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya.
3: Ini fun fact bener. Dia
2: beneran ya.
3: Beneran.
2: Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat.
0: Dilihat ya?
3: Ada
0: ya? Ada.
3: Waduh.
0: Debus. Barongsai gitu, barongsai. Coba itu.
4: Bisa.
0: Timbal atau jangka. Ada nyawer laut mulut. Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
2: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
0: Gila ya?
2: Emang dia itu kan pada punya banyak materi.
0: Oke.
2: Kita ini suka bagi sudut pulang kantor atau apa gitu. Paling mungkin rekaman. Lagunya apa nanti lu denger aja.
0: Oke.
2: Di base camp gitu, ke tempat kopinya juga gitu. Jadi nggak ada pengedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu.
0: Contoh vokal ya.
2: Oke.
0: Okay.
3: Jadinya pun aku tuh kayak gitu trap. Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri itu ditutupin pakai apa? Busa.
0: Busa.
3: Dudukan sofa itu.
0: Iya.
3: Madep
0: kayak
3: orang
0: sempet
2: gitu.
0: DIY.
2: DIY banget.
3: Bisa DIY gitu.
2: Proper studio ya.
3: Kecuali drum. Drum curang yang
2: beda.
0: Gitu kan.
2: Ya itu.
0: Beda kelas.
5: Jadi maksudnya gini. Kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh kok gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak enggak juga
2: paradigma itu.
5: Memecah paradigma jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya mau single atau album ketika lu emang udah mau lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasi itu. Iya kan. Kalau ketika emang lu udah nggak mau ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga nggak akan lu dengar.
0: Teknologi.
3: Teknologi.
5: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
0: Ah, itu.
1: nggak bikin pakai AI ya?
5: Kita nggak
1: ya.
5: Jadi kalau nanti teman-teman dengar albumnya Morning dengan tadi tuh ya challenge ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya, lagu-lagu kita itu tetap keren.
0: S3 marketing semuanya. S3 marketing semuanya.
3: Walaupun kita DIY tapi hasilnya tetap bagus.
5: Soalnya
3: karya yang bagus adalah karya yang
5: rilis. Itu dia.
0: Itu.
3: Karena
0: kesempurnaannya
3: milik
0: Tuhan.
5: Semua band milik Allah.
0: Semua band milik Allah.
1: Haleluya.
5: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
0: Iya.
1: Okay. Orang nunggu momen, nunggu tahun paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus. Tapi nggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
5: Iya benar. So,
1: akhirnya basi.
0: Nah,
1: kita menghindari.
0: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya nggak?
3: Morning People.
0: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sih?
5: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya. Lu sedih, ya kan?
1: Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalan.
5: Benar. Sedih gak akan selamanya.
0: Selamanya. Luar biasa.
5: Gokil.
3: Pokoknya nikmatin aja.
1: Tadi kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana. Tapi aransemen tetap happy kan?
0: Benar.
1: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmati.
0: Luar biasa.
5: Gokil. Jadi semua lagu di album ini udah bisa didengerin di Mori FB?
3: Semua.
5: Okay. MV-nya ada atau? MV-nya
3: ada dong.
5: Oh ada?
3: Jadi, kita Morning Glow itu pagi ya, baru pagi. Sisanya juga, ya kalau menonton yang perform-perform ada
5: pagi. Oh, oke.
0: Okay. Yang terus seneng banget. Ada dong. Masa gak ada gitu.
1: Kalau solo gitar juga ada dong.
5: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming, tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
0: Oh, okay. Website-nya.
5: Di mana bisa dicek? Morningigo.com.
0: Oke.
5: Dicek tuh. Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua.
0: Alright. Keren.
1: Oke, okay. Ini menyiapkan sampai platform website.
5: Oh iya. Benar.
0: Luar biasa.
1: Update kita kegiatan kita.
0: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
1: Amin loh.
0: Kita dengerin kali ya.
5: Nanti ada live session
0: nanti. Live session ya.
5: Benar. Berarti silakan dipersiapkan. Oke,
0: siapkan dulu.
5: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
0: Ya.
5: Yes. Gimana Lan? Apa kabar?
0: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
5: Yes. Bawakan live session ya. Yes. Nanti sebuah lagu akan dibawakan dan pokoknya teman Pro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego di semua DSP dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
0: Betul ya. Banget dan dibeli merchandise-nya biar apa? Biar Kang Ari nggak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
5: Benar-benar dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
5: Iya.
0: Apa kabar hari ini, Dit?
5: Sehat ya. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
0: Sehat.
5: Oke, luar biasa. Oke ya.
0: Iya.
5: Oke, sudah siap. Oke, masih prepare.
0: Oke. Ice keren banget. Bikin tracker.
5: Benar. Oke. Oke, sudah siap?
0: Sudah siap?
5: Ready?
0: Oke.

suka ya sama lagunya.

0: Program ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak yatim menjelang tahun ajaran baru. Adapun setiap anak penerima manfaat mendapatkan voucher belanja, uang tunai, serta perlengkapan sekolah. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono saat menghadiri program Santunan Muharram dan Belanja Bersama Anak Yatim di Gajah Mada Plaza, Jakarta Pusat pada Kamis 9 Juli 2026.
1: Dan masing-masing anak mendapatkan Rp1.000.000, Rp250.000 berupa cash, voucher ya, cash, kemudian Rp500.000 paket, dan sisanya nanti mendapatkan voucher. Program ini adalah program yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang sangat membutuhkan.
0: Adapun sebanyak 3.440 anak yang menerima santunan ini berasal dari 5 wilayah kota administrasi Jakarta serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Hal itu seperti yang dijelaskan oleh Ketua Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Abu Bakar.
2: Jakarta Selatan sebanyak 1.200 anak atau 1,2 miliar. Jakarta Timur 600 anak yatim sebesar 600 juta. Jakarta Utara sebanyak 550 anak yatim sebesar 550 juta. Jakarta Barat sebanyak 450 anak yatim sebesar 450 juta. Jakarta Pusat 400 anak yatim sebesar 400 juta rupiah. Dan Kepulauan Seribu 240 anak atau 240 juta rupiah.
0: Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta turut menargetkan pemutihan 6.000 ijazah pada tahun ini. Adapun sepanjang tahun 2025 lalu, program pemutihan ijazah tercatat telah membantu 6.050 peserta didik dengan total bantuan sebanyak 14,9 miliar rupiah. Selain itu, Gubernur Pramono juga memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus memperluas akses pendidikan melalui program KJP Plus, KJMU, LPDP Jakarta, serta berbagai program sosial lainnya. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk terus mendorong penguatan ekonomi kreatif di DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mendorong penguatan ekonomi kreatif di DKI Jakarta melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah atau PED yang menjadi bagian dari inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD. Kepala OJK Wilayah Jabodetabek, Erwin Nurhadi mengatakan pihaknya akan secara aktif mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengembangan sektor UMKM. Demikian dikatakan Edwin di Jakarta, Kamis 9 Juli 2026.
5: Ekonomi kreatif adalah new engine of growth dan juga sebagai game changer. Game changer karena di Jakarta ini, Bapak-Ibu sekalian, kami dari kantor OJK juga punya satu program pengembangan ekonomi daerah sebagai bagian dari program TPKAD yang sudah di-endorse oleh Pak Gub untuk mendukung ekonomi kreatif. Karena kita tidak punya komoditas unggulan seperti di daerah lain, ekraf inilah sebagai engine of growth dan juga sebagai game changer untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Jadi kita punya semangat yang sama, kami tentunya sangat mendukung dan siap terus berkolaborasi dengan Bank Indonesia, dengan Pemprov DKI dan seluruh stakeholder terkait dari instansi vertikal dan juga aparat yang ada untuk mendukung bagaimana ekraf ini bisa menjadikan Jakarta sebagai Top 20 Global City Bank kedepannya.
4: Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas PPK UKM DKI Jakarta, Elizabeth Ratu Rantialo,

Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Stay tuned on Prodware FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 80 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gua mau ke toilet dulu deh.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci surut, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
1: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama cantring dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini mesti nyambung.
1: Hai, laju kalau kayak gitu.
0: Ayo.
1: Nah, udah belum?
0: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah salah, Buset?
1: Buat mati nyamuk itu kan pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Yang ada mati di itu motor.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu gak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang gak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: lapisan tanah, pasir, dan sedimen di kawasan pantai dan pesisir akibat berbagai penyebab yang merusak dan mengganggu ekologi, aktivitas sosial budaya, dan masyarakat sekitar. Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan, ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya abrasi di kawasan pesisir. Di antaranya adalah pertama, faktor alam yaitu pasang surut air laut, gelombang, dan arus laut. Kejadian-kejadian alami tersebut mudah dapat mengakibatkan terputusnya wilayah sekitar pantai. Bahkan, di waktu tertentu, angin dapat bertiup lebih kencang dari biasanya yang akan mempercepat penipisan tanah dan peningkatan intensitas ombak. Kedua, faktor manusia dan buatan, yaitu pendirian pabrik industri, kendaraan bermotor, peningkatan pemukiman, hingga kerusakan hutan mangrove yang menjadi penyebab pemanasan global. Pemanasan global membuat suhu di bumi menjadi meningkat, sehingga menyebabkan mencairnya es pada wilayah kutub dan volume air laut menjadi meningkat yang berdampak pada abrasi hingga bencana lainnya. Cara mencegah abrasi adalah membuat penanaman hutan bakau, pembuatan pemecah gelombang laut, dan melestarikan terumbu karang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman

0: Baca buku, adek kan mau sekolah.
1: Belajar di HP saja bisa kak kakak?
0: Mana bisa, yang ada malah main game. Buku itu bisa bikin adek pintar loh.
1: Masa sih kak?
0: Iya toh, baca buku bisa latih daya ingat. Tahu hal-hal baru, bisa tahu banyak bahasa juga. Kan jadi banyak ilmunya.
2: Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Ayo baca buku agar bisa jadi generasi muda bangsa yang berprestasi.
1: Nah itu dengar, baca buku sana, biar pintar kayak kakak.
3: Emangnya iya, kakak pintar?
1: Ih, dasar.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

merupakan tradisi sebuah hukum adat yang melarang masyarakat untuk mengambil hasil alam di darat maupun di laut dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap sasi dapat dijatuhi hukuman seperti dipermalukan di depan umum, kerja untuk negeri, atau denda uang. Tradisi sasi adalah bentuk kearifan lokal untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.

0: jangka waktu sekitar 3-6 bulan. Sepanjang saksi berlaku, Hewang dan pembantu-pembantunya akan memeriksa dengan meniup kuyuh besar serta meneriakkan kata sile yang sama artinya dengan saksi. Teriakan itu disambut warga dengan meneriakkan seke, berarti semoga menjadi kuat. Saksi dianggap sebagai penyeimbang alam yang diharapkan dapat selalu memberikan sumber daya alam yang dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Saksi menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang ada di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun saksi lebih merujuk pada larangan-larangan untuk mengambil hasil laut dan darat, masyarakat mampu tetap mampu menjalani kehidupan dengan hasil yang lain. Maluku dengan menghargai dan menghormati saksi sebagai bentuk tradisi untuk mengurangi kepunahan hasil alam oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

aku berjampian, pagi kan aku tercekam.

0: Gak mungkin kali ya.
1: Udahlah, lagi pula Thomas sering ikut dia sih. Dan jadinya kamu masih berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu.
0: Tapi aku masih sayang sama dia. Dan aku pikir untuk kali ini kita bakal balik lagi kayak biasanya. Lu udah berapa hari ini kok gak ada notif sama sekali sih dari dia?
1: Ya udah, kamu telepon aja. Kalau dia tahu kamu gak mau dia, ntar dia bakal kepedean lagi.
2: Melepaskan bukan berarti kamu tidak peduli sama

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Update bersama saya Ian Pabida. Ribuan supporter menyambut hangat kepulangan timnas Mesir di Bandara El Alamein. Mesir tersingkir usai kalah 2-3 dari Argentina pada babak 16 besar. Supporter memenuhi bandara sambil melambaikan foto Mohamed Salah dan juga ucapan-ucapan sambutan selamat. Selamat datang Mesir lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya saat mengalahkan Australia 4-2 melalui adu penalti. Meskipun timnas Mesir kalah, mereka disambut meriah meski gagal di Piala Dunia 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Perdua semua ya, pemerintah Indonesia mendorong agar perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyelesaian utama peran AI global. Hal itu juga ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Global Dialogue on AI Groupin di Genoa pada Selasa 2026. Indonesia dikaitkannya siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan AI, dan kemudian juga menuturkan hal itu merupakan usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menunjuknya untuk mewakili kegiatan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Teman-teman Perdua semua, Menteri Kebudayaan Fadil Zon mendorong pengembangan film sejarah Indonesia agar mampu tampil di festival perfilman nasional maupun internasional. Menurutnya, karya film sejarah dapat menjadi representasi perjalanan bangsa sekaligus memperkuat identitas budaya Indonesia di mata dunia. Yang katakan memasuki usia kemerdekaan ke-81 Indonesia, film menghasilkan karya perfilman yang meningkatkan nilai sejarah. Dan ia menilai film sejarah memiliki peran penting dalam memperkenalkan kisah perjuangan bangsa kepada masyarakat luas. Demikian yang perlu update bersama saya Ian Pabida.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Tapi juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Media yang terbaik kamu di pada kali ini, teman-teman berdua semua ya, kita juga telah ya kan saya melakukan pertandingan antara Belgia dan juga Spanyol ya. Gimana dimenangkan oleh Spain 2-1 ya teman-teman berdua ini. Jadi benar ini dan thank you masih mendengarkan RI Perdebia sampai saat ini. Jadi di pagi hari ini teman-teman berdua semua jangan lupa untuk berolahraga, jangan lupa untuk sarapan, dan jangan lupa untuk bahagia.

0: zaman milenial sangat lekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Broad, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kawan, kau bikin nangis kah? Bah, kau bikin ku.
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketemu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, 5 masker 7 jam buang sembarangan, eh.
1: Iyo.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik.

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial dihebohkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Kita masih di area Prodi FM Biak, teman terbaik kamu, teman-teman Prodi semua ya. Gimana nih? Pasti antara Spanyol dan juga Belgia. Gimana nih menangkan oleh Belgia dengan Spa Belgia lagi Spanyol nih, sorry. Belgia pasti susah. Wah, salah ya. Spanyol ya 2-1 nih teman-teman Prodi semua. Dan akhirnya Spanyol lolos ke babak empat besar nih teman-teman, kedua semifinal ya.

Itu artinya nanti Spanyol bakalan ketemu sama Prancis nih teman-teman berdua semua. Dan juga kita masih menunggu antara Norwegia dan juga Inggris versus Inggris ya, Norwegia Inggris lalu Argentina Swiss nih, manakah yang akan lolos ke quarter final nanti ya. Kayaknya sudah mengamankan duluan posisinya, tinggal tunggu Belgia nih teman-teman berdua semua ya. Belgia lagi, Spanyol sorry, Spanyol. Habis itu nanti antara Norwegia dan juga Inggris ataukah Argentina Swiss yang nanti masuk ke quarter final atau perempat final nih teman-teman berdua. Kira-kira jagoan kamu Mar, siapa nih? Antara Norwegia Inggris dan juga Argentina Swiss.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan gerakan berputar yang berasal dari awan cumulonimbus. Angin puting beliung memiliki kecepatan lebih dari 64,4 km per jam dengan durasi atau waktu kejadiannya 5 menit dan terjadi di wilayah yang tidak luas. Penyebab dan proses terjadinya bencana angin puting beliung di musim pancaroba, terutama pada siang dan sore hari. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembentukan awan cumulonimbus. Beberapa tanda terjadinya angin puting beliung, yakni sejak malam hari sampai pagi hari. Udara terasa panas dan gerah. Terbentuk awan cumulus, terlihat berwarna putih dan berlapis-lapis. Terdapat awan yang menjulang tinggi, berwarna abu-abu dengan bentuk seperti bunga kol. Ranting dan dahan pepohonan bergoyang cepat karena angin. Udara sekitar menjadi dingin dan turun hujan lebat secara tiba-tiba. Dampak angin puting beliung. 1. Kerugian material. Kerugian material yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan pada rumah-rumah warga dan bangunan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan kantor pemerintah. Selain itu juga menimbulkan kerusakan pada tanaman-tanaman di kebun warga. 2. Kerugian non-material. Kerugian non-material dapat berupa timbulnya korban jiwa akibat angin puting beliung.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AB agar tidak
1: kita ditegur tuh. Untuk dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Negur. Negur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
0: Selamat pagi, teman Pro2.
3: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Pak Layum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alium Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada momen paling sial yang bisa dialami seorang pemain bola. Mencetak gol ke gawang sendiri, atau yang dikenal sebagai gol bunuh diri. Di Piala Dunia, rekor gol bunuh diri terbanyak dalam satu turnamen dipegang bersama oleh tiga negara, Meksiko dan Bulgaria di Piala Dunia 1966, serta Rusia di Piala Dunia 2018. Masing-masing mencatat 4 gol bunuh diri. Bayangkan betapa mengesankannya tersebut. Tapi yang membuat fakta ini menarik, gol bunuh diri sering terjadi bukan karena ceroboh, melainkan karena tekanan serangan lawan yang begitu intens hingga pemain bertahan kewalahan. Jadi secara tidak langsung, banyaknya gol bunuh diri justru menunjukkan seberapa hebat tekanan tim penyerang. Tetap ada sisi positifnya kan? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih di hari review minyak terbaik kamu, masih dengan harga informasi dan juga lagu hiburan buat teman kamu semua nih di pagi hari ini ya. Biasanya cerah nih teman-teman perdua semua, semoga bisa bertahan sampai nanti ke malam hari sampai besok pun ya, besok besoknya lagi. Hujannya mungkin yang di subuh saja boleh nih ya, biar untuk tidur kita nih. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua, weekend buat semuanya.

0: lemahnya pertahanan ini.
1: Belah tapi pasti, kanan jadi kiri, mulai pakai hati, janganlah kau pergi.
0: Terbawa kisah yang kau ceritakan, tergulung aku dalam hayalan.
1: Sebuah kesempatan sulit dilewatkan, menjadi dambaan tak bisa

satu kali dua kali mati jadi oposisi. Who am I to you?

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gas air mata adalah salah satu dari bentuk zat yang mengiritasi selaput ganjil mata, menyebabkan sensasi minimal dan masalah lainnya. Gas air mata biasanya digunakan oleh kepolisian dalam melawan kerusuhan dan dalam penangkapan. Tahukah kamu, kandungan gas air mata dalam satu kaleng terdapat kandungan arang potasium nitrat, silikon, sukorta, potasium klorat, magnesium karbonat, dan O klorobenzalma klorometrio. Cara mengatasi paparan gas air mata: menjauh dari area yang terkena gas air mata, gunakan masker, memakai kacamata lengan atau kacamata lainnya yang tepat, atau kacamata khusus pelindung dengan kimia. Bersihkan wajah setelah tiba di tempat yang aman, dan cari air untuk membersihkan mata, kulit, dan rambut. Jangan gunakan lensa kontak, dan carilah pertolongan medis bila merasakan iritasi pada mata dan dada sesak.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: kau dingin, kau buatku penasaran.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak ada.
2: Tanda yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
1: Kalau memang itu ibu,

0: Keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapi.

Di RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman berdua, sama Mas Ben di sini. Jadi kita punya topik di pagi hari ini, teman-teman berdua semua. Kalau pagi itu kamu tim mana? Tim nasi kuning atau tim bubur ayam? Instagramnya Pro 2 di Pro Big, WhatsAppnya di 08239883912. Kamu bisa komen di situ. Sekali lagi, kamu tim mana nih? Tim nasi kuning atau tim bubur ayam?

0: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekong. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya, ya, ya. Cek perangkat ribut dong. Supaya saya nggak merokok.
3: Duduk, nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka selalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraus Rippon, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengungkit aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bukan tokoh terkenal, bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku,